Perlok nong som dakan dekat jumlah ikhlas di kepor ngan pun kuno yakin ke program Music for the Soul. Hak kepor njom bajingan sedang nobat ke program Music on the Go, kini kedika Akashvani FM Jongpi.

0: Kong.
1: Oi, ba.
0: Ngaday ibut level of sojong pimo. Ngawan nagamta ka special intensive revision arajara pun riu pan penrung kerteng nong tebot.
1: Haba kamta nganle kumno.
0: Oh, kendia. Kige ibnong gibasuk. Soba pet ikising tip pijong pi. Pendapat soy yak enumeration form, but siya tu la dadan kam pan penbek pi emo.
1: Jing penbek kum yak emo ba?
0: Kum ka jing kela ka jaga sa. Lani ka jing bakla spell kerteng. Lani ka jing tip sepang kibayeng kibala kendia jaga syong. Dan ini nong tebut hai ying kebala biang kerta ban penrung kerteng semai.
1: Oh, kada sengusuk si syare. Tiba lei kadon kamu.
0: Pi, namar ke electoral roll ke biang. Kepentik na babaro kinong yuk kin yo ika hok ban tebut bat pentlan ni ke sencar ban ba ke jongi.
1: Ba, tu ngala ada pendapmu. La ai jeng tip lut ki bapura, ya ki jeng don kam baro.
0: Kub lei si bone kom ya ki jeng trelang ke jongi. Haba IBLO Iwan Jumo have special intensive revision arajara hunriyo sobha diangi i penjisha yi jing tip nong tap bot pendap ya ka enumeration form but I bagi electoral roll kan dei bat biang la rapidon kam jing penshai phone number ya rap I wake nai sun not

Kenegede ka akashvani shillong ka khubor banpuleru Richmond karluki kimat bekongsan jong ka khubor mentaga step u menteri rang baado ke India ulap penkot ke jinglet jungok ke baar singi jungu shan New Zealand sen sanngut ki breu ke layap ke wega pung ke bejelia wa kesnong lapalang ha East Khasi Hills nen kesmi ha East Khasi Hills men ha kesing to adiang U Menteri Rangba Gajala Meghalaya U Konrad Kongkal Sangma Hnin Gesngi Ula Peniat Ika Jengilang Bisharkam Bagi Deputy Commissioner Lengbaga Video Conferencing Ban Shim Jengken Ya Ika Jengkta Ajang Ulap Ba Bat Kat San Ngut Kinong Jengok Kai Pertain India Kila Yap Hadian Begawi Ke Liang Kala Kala Hajan Ke Dolan Nong Phuc Quoc Ha Vietnam Ke Kubor Ke Bapunia U Menteri Rangba Ado Ke India U Narendra Modi Ula Penkut Ika Jengkut Jengok Ke Paar Sengi Jengu Shia New Zealand Bat Ulawan Pai No Asia India Kini ke jenglet jengok ke beningkong ea dan Menteri Rang Bado ke India dan New Zealand haki South Post Nemtam kalau ai jengkersyaan ke bakra wiki jengge day ha pedengki artili kiri. Hakini ke jenglet jengok u Menteri Rang Bado Narendra Modi u Leakren bad u Menteri Rang Bado na New Zealand u Christopher Luxon bad kini ke argut kinong yalam kila saki ya ke jengge soy soskular ya ki pratili ki benta bakentup ya kekam ya dari kekam jengok kai pertai ke sport bad kiwe-kiwei. U Narendra Modi ulai aku belai, ya u Menteri Rang Baado kari New Zealand, u Luxon na kebentar kejeng periang sobha jeng u. Bawa ulu orang bakar ni kejeng liat jengok.

kiba thamai bat kiba bha. U Menteri Rangba Kejala Manipur U Yumnam Khemchan Singh nin kesngi uloang ba ke sarkar kadang shim ikisen jambaro ban pentikna ya ke bingis jing bisyar ke bahok ke bedei ba ke jing sya rabor ha leilon vai pei da ke boong ba katkum ke jing tip balai di ke bahayeng jong ke basya rabor. Arngut na ke ba suba nong rabor layok ban kem. Uloang ba ke de ke kamram jong ke sarkar bat ke bor jong ke an ban pentikna ban kem ya ke badan bentah ke kam senio bat baladep ban ai ya ke jing betha ke badan kam. Hennen ka sngi ka dek World Population Day. La rakhe ya ka man la ka khatwe tarik unai tong man la ka snem. Bat ka ne ka sngi ka penpaw ki jing ea, bat ki kabu na ka jing kiyo jong ka jing don ki brio ha ka prathai. Ka dek ruk ka jing pen kan mau, ban weng ya ki dungu ki jing sokya, bat ki jing ea ki bedai, bat ka jing don jong ki brio, bat ban yo ya ka lawe ka ba penne ya ki jing don jing em kamariang. Ki jing pen kre ka laya caprang na ka benta, Kabenta kebakat sao jong International Tourism Mart arajar arpun riau hatawang. Kumsi benta jong jing penkre ya ka jing yalang la penlong hnen ke janmiet ha ka circuit house hatawang ban penwandor ki ikai na kebenta ban penlong ya kene ke tourism mart ka bajop. U Menteri Rangba Kejala Manipur U Yumnam Khemchan Singh hnen ke sngi ula ple ya ka Governors Taekwondo Cup Manipur arajar arpun riau. Bat ia kena lepenlong dek All Manipur Taekwondo Association ha Kuman Lampak Indoor Stadium ha Imphal. Kani kejengi kun kan peteng haduk ka kat santerik mentah unai tung. Bat kiduan baru si hajar si sepak sapu wengut kinong ilik kai ki bawan neki arp kendai telik unit. Bakentup ya hendriu sepak kendai puwengut ki senrang bat saw sepak san pungut ki kentai. Uslap ubajur ha kena ka por liur Ulawan hagi benta beper-beper jong katan cita ilam mingi kari. Ka asam kamat ik jing shilai ha ka ba kumbasan po hajar ngut ki brio kila syakta ha ki distrik beper-beper. Kat ba ke ha ka wak Brahma Putra kelanang kiyo halor udak ka jing ma. Ki surok ki jing kiyang ki lintirel bat ki jaka rep kila syakta bat kila syak penjulor. Kibabun ki jaka jong ka Arunachal Pradesh, Mizoram bat Tripura ru, ki dan ke jing yakun, na ka daw, ka jing shilai bat ki jing tuwa kendau ki baja, hakini ki jela. Bat kat tu ke kubor ka lekut agane ke step ke balawan capi na ke Akashwani Shillong. Ha ke por Prabajing ini soap ke Delhi Station na ke bentak ke kubor ke ketin Hindi, ke banbut ke kubor ke ketin Pareng, ha ke por Prakat San Minit. Ipin kan mau ipi kinong sengap bahag kepor Prashteng na kenega station, pin yo ya ke North East News. Kepor mentah kelak janda partan, Prabajir.

Perlok nong sekarang perniang subah biang pi shaka station kacung ini kini ketika akaj vani FM jom pi ushis balai pun hendu megahertz. Tiang ini beting bat kini program music on the go abat sengap kini ketika akaj vani FM jom pi.

Peralok nong sengap haka port kandai bijing ni sedang ni ke program tang nak minta jong pi kata pi kuak ben request ki jing wai yaro haka ketien kasi lah ni haka ketien jantia pilak ben pai ki request ki jong pi cun number kandai sao prasan iwe not arlai iwe iwe ngan ong biong number sesi sien kandai sao prasan iwe not arlai iwe iwe kini ketika ke Ajwani FM jong pi.

Aw si Spotlight 0.2 MHz Akashwani FM Jongpi Parlok Pyodan Bat Ngai RGR ka ha ka program Fun Unlimited. Te Parlok ngalanang nyok syu-syu ini jubahab ki Jongpi kini kwe ke ong kum ni. Kedai na mar ba idi ak umba klem syet na idu sabha nong kenri kini dikasin ke bening kong jong idu sabha kum jokma. Te kulis bun duk sabha nam ta kini ke message ke Jongpi nam ta ni ke jubahab ke Jongpi. Te nakal yang jong ke Akashwani FM Jongpi yang subhaya pi. Masya kini ke station kejungi syakane program kejungi te ngakerman ba kane kanum dai kasien ka beningkong la ni ka bakhaddo ya ka bejong ya phi mo ngakerman ba pinang ya simbenta ha ki wegi wegi ki program bad ba pinang ya singap ya kane program kejungi bad ki wegi program skip wan naka Akashwani ta kane ka wepat kong dei ba ka bam duna ka bam la ka bam ka long tang khandiat kumta kam snow thut kam met okay ta kene kadine ibana lauso ton mo sei sin la ibyang ke jubab te kene koi pat hello hello rj eri ngati ng ong day baka klemba mi ap manga ibana makdo na nongse root om tro ta kublish bun bana na kebenta kene ke jubab ke jong pi te kene koi pat ka bi ka don hapo kita ice cubes babasa ha ka jingdi namar ba ka kena klami kloy ki

Kaushi Spotlight Point Real Megahertz, Akashvani FM, Jongpi Parlok Hidden Bat Ngai, RJ Erika Haka Program, Fun Unlimited. Di Parlok Ladei Ka Por yang bangan penkut noi ini ka program, but I know ikut jubab ka badai. Di Sengok Shuai kata Parlok layo sakat tu kat ni message ma ke jubab dengan pulih kat do ikini. Ke jubab ke long, ke jing

Parlok no sengap dah kini kijurwai na ikong Darlin Mayong, keporu kelabiang bangin penkut no ya ke program rempai kikentai, kebelawan cepi, na ke akash fani FM Jongpi, ha ushis pak lai poin hendriu megahertz.

kini tau akas bani shilong kubor kiten jain tiap pura HP ni por dau dai mon karbuki ikmar MKM go kubor uchi minister ga jalan Meghalaya kontrak ke sang mar pau yo worok deputy commissioners yo man gi giwa pet binya we upen tikena ya smart upen kre ya gi kamera we wo pelat im ne da wadang petenyu hap sulap lior ujur Kesorkar Meghalaya darai go upen kelancu ya ipet itu binya percaya ya giwa kayito mesi cha gi tau kaput India ke Bangladesh kehimanong kelau Apun kut koya kalek kemendap san sepak senem yang ka ha ke sengi yap turut sing siim ha ke kat nyaw terik una nyaw arja arpaun ru. Kayalang National Conference wa ar sengi ko I bertut Next Gen Administrative and e-Gov Reform dauman go ha ke kat le terik wa ke kat so terik uni benai ha shilong. Kikubor rupanya. Uci minister ke jelah Meghalaya kontrak ke sang ma depak uya warok ke deputy commissioner siang man ke iki wapaj benya wayu pentikena ya ismat ki upen kerek ya ki kamerap wayu pelaj im ne da uslap liur uwa jur wadang petenyu hap cha ki bentau per yang ke jelah ku kata ya lepau artali ki cenong. Haga yelang wapen manu wagi deputy commissioners lembaga video conference ukonrat ke sama depat we we bicara punya u ya iman ilong yang ichlai wa I ori habi kendau ha kelen ke jela kam te ada ong ya ki bor senchar district yang man gi ki we pet binya he to we ni man gi por nei da wa India Meteorological Department IMD the penmi go ya ke orange alert ke wa maham wa da hier slap chu Wujur cagi katu kat neteli kitau haduk ke kat santrik unanyau arjar abhamru. Ke sorkar Meghalaya ada raga upun kelancu ya ipet itu benya percaya ya ki wakitu mesi cagi tau kaput India ke Bangladesh de wacana ya ki district level task force ibu ya ke joint check post cagi tau MH Ima. Weyo pun kelaya ya ke standard operating procedures SOP kawa yeto wa irkom sumar wa ipla ya ki mesi wa yo kem yegni ga rai de chim ha ga yelang wa dang de man ha perdi ga chnat animal husbandry and veterinary wa ga border security force BSF ko open lai da minister ga chnat animal husbandry and veterinary umasan borchulai Hagani gelang le cimentah roh dau Inspector General ke BSF Meghalaya Frontier wa ki head officer Naworo Artli ki kenhon. Umah sulai daong hagi lang da pelai jimut ki yo penkelan ya gir kom penkerek kam ya ki sandali ki bentah yang ke sorkar jelau dan da penmi mpu em selam ku weto wa ki rukom penbet wa ipen lai ya ki mesi wadi yok kem day lang wa ipen bahaya ki lat ikrek lang hapur di BSF ke Meghalaya Police wa ke

veterinary. Kam chi unta wa ipe yo ya ga sing yap yong tur sing sim wa man uru chlur u nong ye le le loit kam ngo jo pen man man sunem ha ka khat nyaw tru u na nyaw ka nong khlaw hima da pen pena go wa ipe yo wa ile pen em rom how nu sunem da man go kwarap kerpang ne ba man ga le ga sing go wa yo gi u pen kut pe ba ya ga le kemen da sanspa sunem yong hima nong khlaw Ini penbena da penmi ha kejanmit yang ke kat vitrik noi niau da us em ga nong klau u pa MPM sim le dai lang wa gi dekat gi hima wa ga celebration committee ke hima ra pentip ko cha gi pet ba wa da penkre gi bonje gi program kerpang yo pun pho pun pin ya ga sngi wa pun kut ya ga recommend dap san spas nem ko wa de ne chis nem pura yang hima nong klau kam chi benta yang gani ga recommend ga haga khat nyau trek no nyau da bo sentu rom gi ha idur mot yang utura things aim ha mot tirat mission mai rang ka meghalaya da sam go do khat nyau lak khat nyau jar kendis pa khat nyau tali ki enumeration form yang ga election commission ki india ne benta ka special intensive revision sir arja apon ru ko kan top ya nya paulip poin khat wi na ka jis pa no ro gi no tap vote ha ga jela ini pelang jintip Naduar-haduar, kau sedang naduk kali patrik noin ru, kau temu pentemi ya ke electoral roll, dia wa pensekit ya ke jintip yang kinong tak vote, ya penting kena wa warok ki wa tokhok uyo, dao empertuit ki kat wa ya ki wam tok wan dao penduk no ki. Haduk kata ke Meghalaya di M. Goar, pau lelak sebuah kunde jan ru sepak sebuah san ngut kinong tak vote, negini kat le pun pra pau kunde na kece sepak dedek penpisiak ki ha gurukom digital. Kat kam ke office yang u chief electoral officer debu leja san spasan pawingut gibut level officer BLO hakelen ge jelah yo pun krek kam ye ni kam wi bo wi BLO da pa yu kam wan ruspan rufau ar ngubino tabun kat wa isam ya ke enumeration form yang wi bo wi BLO to so spa pra pau so Kubor kita injen tiaw wang cepi ni porna kakash berani silo. Geri depan rem jur go ya Iwan Hirtma hajrong galin kayi GFS Galaxy haduriau cajan geri Oman negesngi. Ke Ministry ke External Affairs da pentip go wa na ki kat wingut kinong India ki WMH galin cipau ngut di yok gi upelat im haduk kat teh. Kat wa sa uwi unong India wadang wir. Daong wa ki Indian Embassy Ha Oman dang bud din go hei tok wa ini jia dai lang i krek lang wa gi bor sanchar go Oman yo tho we yo pelaj em ka ri India dai ku blai go ya gi bor sanchar go Oman ne benta i rap wa i kerchan yong ki ka chna ka administrative reforms and public grievance dai lang i krek lang wa go sorkar Meghalaya da pun man gi ya ge lang national conference ko arsngi ko e pertin next gen administrative and e-gov reform ha ga khat le trik wa ga khat so trik nai nyau arja apan ru ha shillong minister ke sorkar ri Dr. Jitendra Singh wa u chief minister ke Meghalaya kontrak ke sangmar de kelam da kelam gi ha kesngi wasdang yong gani ka yelang ka sekretari ka DAR PG ka Nivedita Shukla Verma wa chief secretary Dr. Shakil P. Ahmed kila dau kelam gi ha gani gelang palat list pangut ki wa chief menta iu kun top ya ki head officer yang ke sorkari wa yang ke jela ki district collectors ki nochna ya ki kendon kerekam dai lang wa ki ru champang kila dau wan menta lang gi ha gani sngi Ha gani ke yelang dao penyu gi ya gi projek ki wai ki wede yo ya ke Prime Minister Award ki projek ki wio ya ke National E-Governance Award ki rukom kereka mo bahatam yang ke Meghalaya wa gi program wa de kercan da ke DRPG na tain yang misngi ki pangi kelam kentup ki ya ke Digital Governance Cyber Security ki kam cekri pet ba icet ikia ipure puti wa iroi par sekita wa cecengai nasor Kesorkar Meghalaya dan pun krek go pun krek kam ya ga mandatory registration and verification system yo warok gi keri turis gi wo wan psia cha ke jela yo pun klan ye pej benia ya iwan ila cepok ke jela minister ke cenak turism muti-muti di Shirad ong lengba ke ni gurukom ki bru wo wan cepok ke jela dao hap gi pun psia pertui wo pun sekiat lengba gi ID wa gi kot ki selaw MKM yo yo jing tip cepang yong ki wa gi dao wan gi cha ke jela